0: Ini mwadigeria gani kudirika ni matuma banki ya cooperative nyoetwe kudirika ni wakairi kwela wa kuwa tayari kagita konde karawe na kathena ukathena kanini nubateri kwa kisha kwamba nukugura na kana nukutumera banki ya kuwa cooperative nundude awe na kathena kanini ukuenda tobecha hitha toko ngera stoko kana pengine ukuenda kurela ana visi kana pengine ukuenda kurutha gantoga kuwa ucheme na muntu akuera wende na kathena nkuendia kakari kakakwa tia utinda kondogania yukia dhimu ya kuu inye star 667 ash ulele ukiru ni waruro kenda utire baroa kuthiku ujulelia utire mantuma kuthiku chiri antuma kucha inira dhimu ni ya kuu wakule ukiuka inye star 667 ash kana ukadhura ukadhikire app ya coop bank app kana ya app harabuende ukadhura e-loans ukadhura ulenda mbejiga na mwanyuki mwanga chiringi milioni chiri utaku nindi kuthiki nyambanki ni ya kubunka account ya kuya cooperative ukeme tumagira uwekera tobeja tu wakuku. Good morning.
1: Kirua Mbaria Mutambo Yomeru FM yu kinyila ukulukira 88.3
2: Meru FM netugu kushukiri ankado wamu Meru negutuku watambaru na gututu wakajuka reka retaka ngwataniro ya Meru na nontubogi tumigiki notuende kuigu maoni jaku kanare wende ketu ongera gento kada inyatu taura kenda kugunothi kiri ya waku no wara nilinatura njira guturi ongere DSM place Kijabe Street Nairobi uga aturi ingira dimugu kuruki radimo namba 0702-965-961 kada inyoga tutumira message kiri 21017 kuruki no wara nilinatuku kurukira email ya suggestions at mediamax.co.ke Meru FM Ngwataniro ya Ameru Gatu Gukubia Madhaja Gikinyaja Haso Tukado Makemeru Tukena Nere na Tukura Nituri Makubia Neje Tuja Gentuko Mwarimu Mawira Tupo Mwari
3: Dijiguru Ndaro Eto Lido Ndare Madri Ndabati Ndaya Tegini Ndeja Tukini Ndaneta Wakaremba Andu kuni alevi tukemukete iweta wakina uru rometa kukuna eta chugano tuya mwere rekebia
2: ontuko sio mdesia jumatatu mwankanji mako ambili yata inya sheru ukeri mwankadha mwanja shemo denya na mwarimu mawira tuto mwari
1: Meru FM Ngwataniro ya Angiru Uru iruimboroeda

0: Berarti ya,
1: kalau dia tahu kamu nih sih. Lo jangan itu kuara yang kalau hantam.
2: Katwa dia tuku yaru ni buaya eroni kederan dia kimu taka.
1: Karena yang mutaka kalau hantam mau angkat lainnya.
2: Kurang kau nonton cinta mayu.
1: Rojong kaya mape mau no.
2: Ni buat kau.
1: Baik kanja dah kumi.
2: Udah kanya kanya. Gua nda karo kiri ni kenda ada kanya kanjo na kara kiume kuki ingi kiontenga kenda kaya mutanga. Dia tole aku dia tole zara nini mukurua wanjuri ningi akabu boteani dia tole nene forma DC mtoto tu benda tu mtoto bubu nene. Bwa mu nda tu kenda tu nene jo na ukura wana mtoto na kalelua karaya na kamera.
1: Noe.
2: Umenye noe.
1: Nimbeta bwa mu nda sababu ndakaya ni tinda diri mwa dani.